nafana obrana menina moano de dimia betruni and that strong na metrin san de sako mano manchia menime yire ene me ma ye buada to etis wanya sika